0: Loh, Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Dual masih dengan pilihan lagu informasi buat kamu teman terbaik Pro 2 FM. Iya, kali ini akan saya bagi lagi pilihan lagu untuk kamu dan nanti juga ada pilihan acara siaran berjaringan ya Indonesia atau Internasional bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk hari nanti di jam 16.00 waktu Indonesia Timur.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik proyek pemeliharaan Jalan Binting Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dipastikan segera memasuki tahap tender. Pemerintah Kota Ambon telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah melalui APBD tahun 2026. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, saat ini pun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon sedang menyiapkan dokumen pengadaan sebagai syarat pelaksanaan lelang. Mekanisme yang digunakan dalam proses pengadaan adalah sistem ini kompetisi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon, Wendy Sahu Silawena atau Silawene mengatakan, sistem ini kompetisi menjadi mekanisme baru yang diterapkan di lingkungan Pemkot Ambon. Meski demikian, seluruh tahapan pengadaan dipastikan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Yaitu ya, pemeliharaan jalan pintas dianggarkan 1 miliar rupiah, tender segera dibuka.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: aku harus menunda-nunda. Tapi kalau misalnya kamu, aku harus selalu bisa.
1: Aku butuh support kamu. Dan aku selalu ada. Kalau kamu butuh aku, bilang aku butuh kamu.
0: Gini, aku gak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga harus.
1: Kamu dong, kamu koreksi diri kamu sendiri. Yang egois.
2: Iya, teman terbaik Pro 2 FM yang sudah menempatkan kita di jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya, saya akan temani teman terbaik dengan siaran perceringan untuk sore hari ini, yaitu Indonesia Top International dan Internasional. 2 jam temani kamu, kita bersama dengan Pro 2 Jakarta.
1: Ulang tahun apa ya kamu telat ngucapinnya?
0: Aku gak bisa ngomong sekarang sama kamu kalau kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu mikirin deh. Kita pacaran udah berapa tahun. Dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah loh. Enggak, aku tuh selalu ngalah. Enggak, aku gak bisa. Kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Aku capek kamu kayak gini.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Dengan teh hijau, FYI aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gea Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari comic book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart International Top 20 nasional. Info

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada

0: Ines Piro dengan Die on This Hill. Di peringkat kelima ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat keempat ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Ceria Pradua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, kembali kami teman di FM 94,5 MHz Pradua RRI Tua, teman terbaik kamu ya, selepas siaran berjaringan Indonesia Top 20 ya. Oke. Ya, selamat kembali lagi bersama di FM 94,5 MHz Pradua RRI Tua, teman terbaik kamu. Oke, paling kajo ya, akan temani kamu-kamu kita bersama hingga kita bersama kita pada malam nanti hingga pukul 00.00 atau jam 12 malam. Dan saatnya kita nyeroti sore ya, tempur 2 menemani kamu-kamu spesial menikmati waktu santai sorenya dengan yang lucu-lucu ya. Oke, bakalan hadir. Oke, before kita nih berdua ada Carrie

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang.
3: Oke, kita masih bersama ya. Dan di Roti Sore, kebersamaan kita untuk saat ini, kita punya kisah-kisah lucu spesial yang bakalan hadir. Oke, kita punya kisah yang pertama nih. Ketika ayam mengira pintunya rusak ya. Ini suatu pagi, John bangun dengan semangat untuk memulai hari. Namun ketika ia mencoba membuka pintu kamarnya, pintu itu tidak mau terbuka ya. Panik, ia segera memanggil ayahnya yang berusaha menarik pintu itu dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa menit berusaha, ayahnya menyerah dan memanggil tukangnya. Tukang itu datang melihat pintu sebentar dan tertawa. Pak, pintunya terkunci dari dalam, katanya. John langsung terdiam, merasa malu luar biasa ya. Ayahnya pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Iya, tak menyangka ya hal sederhana itu juga bisa membuatnya heboh sejak

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Iya, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Oke, kita next ke kisah lucu selanjutnya tentang kesalahpahaman di toko bunga nih. Jadi desainnya masuk ke sebuah toko bunga untuk membeli karangan bunga sebagai hadiah ulang tahun ya temannya. Ia melihat sebuah bunga cantik dengan label harga yang cukup terjangkau ya. Saat membayar, kasir tersenyum dan bertanya, apakah Anda ingin pesan kartu ucapan juga? Lisa mengangguk dan dengan yakin berkata, ya, selamat hari jadi pernikahan, semoga tetap langgeng. Kasir itu tampak kebingung ya dan berkata, Bu, ini toko bunga duka cita. Lisa terkejut ya dan segera minta maaf sambil menahan rasa tawa dan rasa malu. Ia pun keluar dari toko itu

0: terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak. Sebentar saja, nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar. Aduh. Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

0: Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.
1: Terbaik kamu.
2: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria nomor 2 ya. Di Roti Sore, iya masih hadir untuk kamu-kamu. Iya, untuk kisah-kisah lucu ya. Kita next ke kisah selanjutnya tentang kejutan ulang tahun yang berantakan ya. Iya, Tom ini ingin memberikan kejutan ulang tahun yang tak terlupakan untuk istrinya ya, Anna. Ia memutuskan untuk memasak sendiri makan malam romantis ya. Namun, Tom tidak pandai memasak ya. Saat Anna pulang, ia mendapati dapurnya penuh dengan asap dan makanan yang tidak dapat dikenali. Ini apa, Tom? Ya, tanya Anna sambil menahan tawa ya. Kejutan, jawab Tom ya dengan wajah penuh harap. Melihat usaha suaminya, Anna akhirnya tertawa terbahak-bahak dan mereka pun memesan pizza untuk merayakan ulang tahunnya. Gitu ya. Oke. Ya, kita next kita selanjutnya tentang jebakan ikan mas nih. Jadi David ini sangat bangga ya dengan ikan mas barunya yang ia pelihara dalam akuarium di ruang tamu. Nah, suatu hari saat menunjukkan ikan itu kepada temannya, ia berkata, "Lihat, ikan ini sangat cerdas. bisa mengenali siapa yang memberi makan. Namun ketika David mendekat, ikan itu malah berenang menjauh ketakutan. Temannya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mungkin ikan itu hanya pintar menjebakmu, Dev." Sejak saat itu David harus mengakui bahwa ikannya lebih licik daripada yang ia bayangkan gitu. Oke. Ya, kita punya kisah pamungkas ya tentang kebiasaan unik kakek nih. Jadi kakek John ini selalu memiliki kebiasaan unik setiap kali menonton televisi ya. Ia selalu memakai kacamata hitam. Meskipun berada di dalam ruangan ya, suatu hari cucunya Emily bertanya, "Kakek, kenapa pakai kacamata hitam di dalam rumah?" Kakek John menjawab dengan serius, "Supaya kalau ada adegan perang, mata kakek tidak sakit." Emily tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan kakeknya dan berkata, "Kakek benar-benar unik deh." Oke, itu ya kisahnya sekaligus sebagai kisah pembukaan kita melengkapi persembahan kita di Roti Sore ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 19. Next kita bersama di Jaga Malam, Jaga Malam yang pertama. Kita bakalan mengupdate kabar-kabar terbaru ya, terupdate dari portal kami erik.co.id yang kami kemas dalam musik dan informasi.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
2: Selamat pagi.

0: terbaik kamu. Terbaik
1: kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RRI Tua Teman Terbaik Kamu. Dan saatnya kita di Jaga Malam, Jaga Malam-Malam Pro 2 ya. Di sesi pertama kita bakal bersama di Music dan Informasi. Oke, kabar-kabar terupdate telah hadir. Dan informasinya kami ambil dari portal kami rri.co.id ya. Oke. Iya, Teman Pro 2. Dan sebelum informasinya akan dibagikan, kita nikmati dulu seringan lagu spesial. Ada Kita Sekolah 3, You Don't Have To Go. Next song, Rizky Lebian, Kata.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ya, kita punya kabar yang pertama dari NASA memindahkan tangki hidrogen cair untuk misi Artemis 4 di fasilitas perakitan Mikhod New Orleans. Tahap ini juga merupakan bagian dari proses pengembangan roket Space Launch System ya. Namun itu dari NASA pada Minggu 26 Juli 2006, tangki dipindahkan dari area produksi menuju gedung pengujian pada 15 Mei lalu. Tangki hidrogen yang cairin juga menjadi bagian tahap inti roket SLS yang memasok bahan bakar kriogenik ke 4 mesin RS-25 ya. Nah, komponen juga menjadi salah satu elemen utama yang akan mendukung peluncuran Artemis 4 menuju kawasan kutub selatan bulan. NASA menyebut Artemis 4 ini sebagai salah satu misi eksplorasi luar angkasa paling kompleks yang pernah dirancang. Misi ini bertujuan membawa astronot melakukan berbagai penelitian di kutub selatan bulan, di antaranya mengumpulkan sampel, pengamatan, dan juga data ilmiah yang dapat memperluas pemahaman tentang bulan, tata surya, serta bumi. Sebagai pembaruan program Artemis, NASA juga meningkatkan frekuensi misi ke bulan dengan menambahkan satu misi demonstrasi pada 2027. Misi ini juga akan menguji sistem pendaratan dan kemampuan pertemuan ya, serta juga docking di orbit sebelum pendaratan berawal dilakukan. Ya, NASA juga menargetkan pendaratan astronot pertama dalam program Artemis pada awal 2028 melalui Artemis 4. Setelah itu, Badan Antariksa Badan Amerika Serikat tersebut juga menargetkan satu misi ke bulan setiap tahun, termasuk memulai pembangunan pangkalan bulan melalui misi Artemis 5. Saat ini NASA tengah mematangkan rencana awal misi Artemis 3. Misi ini dijadwalkan berlangsung tahun depan di orbit bumi. Artemis 3 merupakan uji ya rendezvous docking antara Orion NASA dengan wahana pendarat komersial dari Blue Origin and Space. Laga ini juga diambil setelah NASA mengumumkan penambahan satu misi sebelum pendaratan manusia di wilayah Kutub Selatan Bulan.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Tempur 2 ya. Iya, masih di informasi. Kita punya kabar selanjutnya dari 3 awak ekspedisi 74 resmi meninggalkan stasiun luar angkasa internasional. Iya, mereka menggunakan wahana Soyuz MS-28 untuk kembali ke bumi ya. Pesawat ruang angkasa tersebut juga lepas landas dari modul reset ya pada Minggu 26 Juli. IMS-28 itu membawa astronot NASA

untuk bantu juga mengutip NASA sebagai bagian dari prosedur sebelum melepas landas setelah berpisah dari stasiun antariksa. Soyuz dijadwalkan melakukan manuver di orbit pada pukul 5.31 EDT ya. Wahana kemudian diperkirakan mendarat dengan bantuan parasut di padang stepa Kazakhstan Tenggara. Iya, segaskan. Tiga awak dijadwalkan tiba di bumi pada pukul 6.25 EDT atau sekitar pukul 15.25 waktu setempat ya. NASA menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian proses kepulangan, mulai dari pelepasan Soyuz, manuver di orbit hingga pendaratan melalui berbagai platform digital NASA. Kepulangan Soyuz MS-28 sekaligus juga menandai berakhirnya misi Chris William, Sergei Kutvarkov, dan juga Sergei Mikhaev. Mereka merupakan bagian dari ekspedisi 74 di stasiun luar angkasa internasional.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma.
1: Ya, kita punya kabar dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono mencanangkan revitalisasi kawasan Tugu Koperasi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, program ini juga adalah bagian dari rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 sekaligus upaya melestarikan sejarah gerakan koperasi Indonesia. Ferry mengatakan revitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali semangat perjuangan koperasi yang lahir dari Kongres Koperasi pertama tahun 1947. Ia menambahkan Kementerian Koperasi akan berkolaborasi menggalang pendanaan untuk mendukung revitalisasi kawasan tersebut. Kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Kebudayaan, Dekopin, pemerintah daerah, serta juga pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Gerakan koperasi juga akan dilibatkan dalam pembiayaan pembangunan fisik dan pengembangan kawasan. Menurutnya, ya, revitalisasi Tugu Koperasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Sementara Menteri Kebudayaan Fadison menegaskan kawasan Tugu Koperasi memiliki nilai sejarah penting yang memastikan kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai cagar budaya nasional pada tahun ini. Wali Kota Tasikmalaya Iman Alfarisi Ramadan berharap revitalisasi segera direalisasikan sehingga mampu menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan. Hal ini sekaligus juga memperkuat identitas Tasikmalaya sebagai salah satu tonggak sejarah gerakan koperasi Indonesia.

Ya, kita punya kabar pamungkas dari anggota Komisi 13 DPR RI. Ya, Marvion mengecam kasus penembakan di distrik Saradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam penembakan tersebut juga mengakibatkan 3 warga sipil tewas di Papua Pegunungan. Insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka (OPM) itu dinilai sebagai pelanggaran.

warga negara. Oleh karenanya, negara tidak boleh kalah dari segala bentuk aksi kekerasan dan teror. Yama Prion juga mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Ia meminta seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

jaga malam dalam informasi ya. Terangkapi jelang pukul 20, next sesi kedua kita bakal menikmati puisi-puisi terbaik yang sudah kami siapkan yang menemani waktu santai malamnya ya, pukul 2 ya. Masih bersama di FM 94,5 MHz, pukul 2, ritual teman terbaik.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam Prodo. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Prodo 2 RR2 teman terbaik kamu, dan kita masih jaga malam ya, yang kedua. Oke, dan saatnya kita bersama di season puisi ya teman Prodo 2. Oke, bakalan temani kamu hingga pukul 21 nanti. Ya, kita awal dengan sebuah puisi dengan judul Balada Orang-orang Tercinta.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah?

Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi.
3: Ya, masih bersama di Jaga Malam season puisi ya, tempur 2 ya. Oke. Kita next ke puisi selanjutnya, sebuah puisi.

0: dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
1: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
0: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit. Karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
1: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama, saling berhadapan dengan debar yang tidak juga mereda. Itulah kenapa aku tidak mau mundur. Hatiku keras kepala.
0: Kau keras kepala, aku pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan, tapi kita selalu bisa

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok. Siapa tahu ada yang
2: ya, masih bersama di FM 94,5 MHz, Pro 2 RTW, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam ya, sesi puisi. Oke, kita next ke puisi yang ketiga, Luka Pada Bidadariku.

luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih, cepetan! Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam di season puisi ya. Oke, kita next ke puisi selanjutnya dengan judul Penuntun Jiwaku.

penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah, keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah. Dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi, bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

Ya, teman perdua di penghujung waktu kita ya di sesi puisi. Iya. Yang semangat sudah bersama dan kita lengkapi kebersamaan kita jalan pukul 21. Next kita bersama dalam siaran berjaringan Indonesia Pro Indie.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Ya, pukul 21 dan kita saatnya bergabung sama Pro 2 Jakarta dalam siaran berjaringan Indonesia Pro Indie.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ya, kembali kami temannya di FM 94,5 MHz Pro 2 RR2 teman terbaik kamu selepas siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya. Oke, dan saatnya kita di season cerita penutup hari bakalan hadir. Iya, dengan kisah-kisah sepertinya kami kemas lewat mini drama yang sudah kami siapkan melengkapi kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Oke, kita mulai awalnya dengan kisah yang pertama, Mengejar Cita-Cita.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
4: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
5: Aku mau kuliah di PIP.
4: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
5: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
4: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
5: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
4: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
5: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
4: Nah, gitu dong.
5: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
4: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
5: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
4: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
5: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
4: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
5: Oh iya, oke deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
3: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu. Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Ah, kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat dukungan kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tualk.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Seorang ibu selalu punya tempat terbaik di hati anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak tetap yang paling utama bagi sang ibunda. Perjuangan dan pengorbanan ibu, cinta dan kasih sayangnya tetap membekas dan akan terus terasa selamanya. Hangat pelukannya, enak masakannya, membuat kita rindu ketika jauh dengannya. Kita selalu ingin pulang untuk berjumpa dengannya. Tapi bagaimana jika ibu kita sakit? Ditambah lagi keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan seorang anak dalam Sandiwara Radio berikut.

0: Pada waktu pagi, seorang anak mendengar ibunya batuk-batuk dan dia pun terjaga dari tidurnya. Dia adalah Ibu Rina yang mengidap penyakit batuk akut, gagal ginjal, dan cacat akibat suatu kecelakaan.
1: Penyakit ibu kambuh lagi. Ini Bu, minum dulu ya.
2: Iya nak, tenggorokan ibu sakit dan serak sekali. Dan juga obat sudah habis nak.
0: Rika pun diam dan pergi ke kamarnya. Perasaannya sangat sedih melihat ibunya yang sakit-sakitan. Ditambah lagi, obat ibunya sudah habis. Bahkan, isi celengannya pun habis semuanya. Ingin rasanya Rika membawa ibunya ke rumah sakit. Namun apa daya, keadaan ekonomi tidak memungkinkan.
1: Ya Allah, kemana lagi aku harus pergi mencari uang buat beli obat ibu? Belum lagi beras untuk makan.
0: Matahari pun memancarkan sinarnya. Rika hendak pamit dan pergi ke rumah Pak Samir dengan harapan mungkin di sana dia mendapatkan pekerjaan.
1: Bu, aku mau keluar sebentar ya.
2: Iya nak, hati-hati dan cepat pulang ya nak.
0: Sebenarnya Ibu Rina tahu kemana sang anak si Rika pergi. Rika pergi ke rumah Pak Samir, juragan sapi yang terkenal kaya dan dermawan di kampungnya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rika, sini nak. Rika sudah makan?
1: Belum pak.
3: Nih makan dulu. Selesai makan tolong bantu bapak ya nak, mengambil rumput di kebun, terus berikan ke sapi-sapi di kandang.
1: Iya pak, terima kasih ya pak. Ya Allah, kira-kira ibu sudah makan belum ya?
3: Kenapa Rika bengong? Ayo habiskan.
1: Iya pak, Rika teringat ibu di rumah.
3: Oh, Rika tenang saja, nanti bapak kasih bawakan sarapan pagi untuk ibumu di rumah. Ayo lanjutkan makannya.
0: Rika gembira mendengarnya dan Rika pun menghabiskan makanannya. Sesudah mengambil rumput di kebun dan memberi makan sapi-sapi di kandang, Rika pun pamit pulang.
1: Pak, sudah selesai. Rika mau pulang dulu ya?
3: Iya nak, terima kasih. Ini ada sedikit uang buat kamu jajan karena sudah membantu bapak. Tolong sampaikan salam juga buat ibumu ya.
1: Iya pak, insya Allah saya sampaikan. Terima kasih ya pak, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rika pun pergi meninggalkan rumah Pak Samir dengan hati gembira karena sudah mendapatkan uang dari Pak Samir. Uang itu nantinya digunakan untuk membeli obat sang ibu dan tentu saja membeli beras untuk makan.
1: Alhamdulillah ya Allah, dengan uang ini saya bisa membeli obat dan sedikit beras di warung untuk dibawa pulang. Assalamualaikum, Ibu Rika pulang.
2: Waalaikumsalam. Rika, habis dari mana?
1: Rika dari rumah Pak Samir, Bu. Tadi Rika bantu Pak Samir beri makan sapi-sapinya dan Rika diberi uang. Terus nih uangnya Rika beli obat dan beras. Ini beras sama sisa kembaliannya, Bu.
2: Ya Allah, nak. Terima kasih sudah peduli dengan keadaan kita.
1: Itu sudah tugasnya Rika untuk mencari uang, Bu. Apalagi ibu kan sakit-sakitan. Oh iya, Bu. Ternyata Pak Samir tuh orangnya baik sekali ya, Bu. Tadi Rika dikasih uang 50.000. Padahal Rika cuma bantu kasih makan sapi-sapinya saja. Dan tadi Pak Samir titip salam juga buat ibu.
2: Iya, Pak Samir itu memang orang yang dermawan ya, nak.
1: Ibu, Rika keluar dulu ya.
2: Iya, nak. Hati-hati ya.
4: Rika keluar rumah sambil menenteng karung kecil tempat dia menaruh barang-barang bekas. Dia mencari plastik-plastik di pinggir jalan dan menjualnya kepada pabrik plastik. Di tengah perjalanan, teman sekolah Rika dulu waktu SMP kelas 7 yang bernama Sinar melihat Rika dan menyapanya.
2: Hei Rika, gimana kabar? Kamu sedang apa?
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi cari plastik buat dijual nanti. Oh, sudah banyak dapatnya? Alhamdulillah, lumayan sih. Syukurlah. Ya udah, aku mau ke sekolah dulu ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.
4: Rika iri melihat teman-temannya dapat bersekolah. Begitu besar keinginannya untuk bersekolah kembali. Namun apa daya, keinginan itu harus dia pendam dalam-dalam demi mencari uang untuk makan sehari-hari. Itu terjadi saat ayahnya meninggal dunia pada waktu hendak berlibur bersama keluarga. Akan tetapi di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan sampai merenggut nyawa sang ayah dan kaki ibunya terpaksa diamputasi. Rika pun meratapi nasibnya.
5: Ya Allah, haruskah cobaan ini aku terima? Mengapa engkau mengambil ayah ya Allah?
4: Sementara di rumah, Ibu Rina sedang memasak untuk makan siang. Beliau tiba-tiba jatuh karena penyakit ginjalnya kambuh.
2: Ya Allah, ya Allah, astagfirullah.
4: Selesai memulung, Rika pun kembali ke rumah. Namun, apa yang dia lihat? Ibunya terbaring di lantai dan tidak sadarkan diri.
5: Ibu! Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, bangun, Ibu!
4: Rika pun segera lari ke rumah Pak Samir hendak meminta tolong.
3: Rika, kenapa kamu? Kenapa kamu nangis?
5: Ibu! Ibu, Pak!
3: Iya! Ya, tapi kenapa? Kenapa?
5: Ibu pingsan, Pak!
4: Pak Samir kaget dan segera berlari menuju rumah Rika. Setibanya di rumah, ternyata nyawa Ibu Rina tidak tertolong lagi. Pak Samir bingung harus berkata apa kepada Rika.
5: Pak, tolong Ibu, Pak! Kenapa hanya diam saja?
3: Rika, sabar, Nak. Tabahkan hatimu.
5: Maksud Bapak apa?
3: Ibu kamu sudah tidak ada lagi.
5: Apa? Tidak mungkin, Pak. Gak mungkin. Ibu pasti mendengar suara saya kan, Bu? Ibu! Ibu bangun, Bu! Ibu tidak mungkin meninggalkan Rika kayak gini, Ibu. Kalau Ibu pergi, Rika juga mau ikuti Ibu.
4: Rika terus menangis, berteriak, meronta, dan menggoyangkan badan ibunya.
2: Ibu! Ibu!
3: Nak, sudah nak. Nak, Rika, hentikan nak. Sabar. Jangan seperti ini. Nanti ibu kamu sedih. Kamu tidak mau kan melihat ibu kamu sedih? Kamu sayang kan sama ibumu? Sabar nak. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Ibu Rina dimakamkan di dekat kuburan sang suami.
2: Ayah, Ibu, kenapa kalian begitu cepat meninggalkan Rika? Ayah, Ibu.
3: Sudah. Rika, Rika, sudah nak.
2: Ini Rika hanya tinggal seorang diri. Rika tidak punya siapa-siapa lagi, Pak.
3: Nak, nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal bersama Bapak di rumah. Rika mau kan?
2: Iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak.
3: Iya, nak, sama-sama. Bapak janji akan menjaga dan merawat kamu.
6: nikmatnya belaimu.
4: Akhirnya Rika pun tinggal di rumah Pak Samir, di rumah bapak angkatnya yang sangat menyayanginya, hingga dia dewasa dan berumah tangga.

Baru saja Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pengorbanan Seorang Anak, karya Iksan Naryando, dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Viana sebagai Rika, Ute sebagai Ibu, Iksan sebagai Pak Samir, Ellen berperan sebagai Sinar. Teknik dan montase Petu Sailolin. Sutradara sekaligus narator Bungatrin Edwiori.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, 82 dan ya kisah tadi sebagai kisah pemungkas kita ya, sekaligus melengkapi kebersamaan kita di cerita penutup hari. Kita lengkapi jalan pukul 23. Next kita bersama dalam paket pemungkas kita. Ya, dalam Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak bapak

Iya, Barcelona best tandi ya, hari paling sepi ya, spesial maksudnya. Oke, menit 55 dari pukul 22. Iya, saja kita bersama dalam kesempatan kita di paket tugas kita dalam Jazz Music hingga pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman Pro2 RRI Pro2 FM dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menjaga cara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari, tepatnya hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Siaran kami kembali di Arab sepagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Jo Oyun, operasikan Petu Selulin, dan yang bertugas pemancar Fan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Virtual Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tua Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali teman jumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM di jelang pagi hari ini, awal pekan Senin 27 Juli 2026. Kembali temani teman terbaik dengan pilihan acara, informasi, lagu hiburan untuk teman terbaik. Ya, tepatnya di jam 5.00 saya akan teman dengan pilihan lagu jazz musik dan selamat mendengarkan.
1: Pro 2 FM.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya. 94,5 FM.

bersama secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi, buka mata, bangun.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Hai hai hai hai hai, selamat pagi buat kamu teman terbaik Bro 2 FM. Pagi-pagi udah kembali menyemangat dengan aktivitas hari ini. Apalagi di awal pekan, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026. Selamat pagi buat kamu yang punya kota tua, yang punya Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang punya KBSR entah di mana saja kamu berada. Iya, selamat pagi. Salam sehat pagi hari ini, apalagi yang udah bangun dan menghirup udara segar yang masih bersih, yang belum tercampur ya dengan polusi udara dari kendaraan maupun dari pabrik, yang pastinya udah terbangun di pagi hari ini teman terbaik. Oke, kali ini kita akan bersama dengan Spada. Selamat pagi Produa.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pagi, teman terbaik Pro 2 FM, pagi, semangat ya untuk pagi hari ini. Teman terbaik, hal yang bisa meningkatkan energi kamu di pagi hari. Apalagi ini tidak sesulit yang kamu bayangkan ya. Cuman beberapa langkah aja untuk mudahnya meningkatkan semangat untuk pagi hari ini. Apalagi di awal pekan untuk melengkapi segala kehidupan yang siap-siap melewati rintangan di hari ini. Oke, teman terbaik, selamat pagi buat kamu yang baru saja bangun pagi, yang lagi menikmati hidangan pagi, sarapan pagi, entah yang lagi menghirup udara segar. Nah, teman terbaik, pertama, ketika pada bangun pagi hari, jangan langsung mengecek media sosial ya, atau gadget. Ya, bangunlah pagi hari dan istirahatlah beberapa menit ya, regakan kaki, tangan, pergelangan ya, dan sambil mengucapkan syukur untuk di pagi hari ini bahwa kamu masih diberikan kesempatan untuk melengkapi dengan suasana kehidupan untuk pagi hari ini, iya kan? Iya, ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Oke, teman terbaik, minum air putih meski tidak melakukan aktivitas apapun. Tidur semalam tetap menguras cairan tubuh kamu ya, apalagi dengan biasakan untuk segera minum air putih setelah bangun tidur ya. Selain menjaga tubuh tetap dehidrasi, minum segelas air putih juga bangun tidur, ini bisa menjadi salah satu cara yang untuk meningkatkan energi kamu di pagi hari. Olahraga ringan, melakukan olahraga ringan atau sekedar jalan santai di pagi hari akan membuat tubuh kamu melepaskan hormon adrenalin dan kortisol serta memproduksi hormon endorfin yang membantu atau yang membuatmu lebih berenergi. Sebelum memulai aktivitas, tidak ada salahnya ya menghibur diri sejenak dengan mendengarkan lagu favorit atau mengobrol santai dengan anggota keluarga. Ya, sesibuk apapun kamu, jangan lewatkan sarapan ya. Selain memberikan energi untuk beraktivitas, sarapan juga dapat mengurangi stres kamu di pagi hari. Ya, teman terbaik ya, yang pastinya semoga untuk melakukan berbagai hal yang tadi menjadi salah satu motivasi semangat kamu di pagi hari ini. Kembali kita break lagi lagu berikutnya buat kamu pagi hari ini. Dan selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, muka utuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
3: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik melakukan jogging atau olahraga ini pun sangat baik ya, akibat untuk tubuh dan kesehatan. Apalagi olahraga teratur dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta membuat tubuh menjadi lebih fit dan segar. Apalagi melakukan olahraga pada jam 5 pagi tidak menyebabkan suatu paru-paru basah ya. Melakukan olahraga di jam 5 pagi ini tidak berbahaya untuk kesehatan. Walaupun pada jam 5 pagi belum ada matahari. Hal ini tidak berkaitan dengan terjadinya gangguan pada paru ataupun paru-paru labasa. Makan olahraga pada pagi hari tersebut baik untuk pompa nafas atau pernafasan, karena udara masih cenderung lebih terbebas dari asap dan polusi. Nah, teman terbaik, paru-paru basah merupakan suatu istilah awam. Paru-paru basah atau dalam bahasa medis disebut sebagai pneumonia merupakan suatu keadaan di mana terjadi infeksi pada paru-paru. Ya, infeksi ini ditularkan melalui udara pernapasan. Orang yang menderita pneumonia ini seperti infeksi tersebut dapat disebabkan karena berbagai macam seperti infeksi bakteri, virus, atau parasit. Ya, biasanya paru-paru ini atau paru-paru basah ini akan menyebabkan beberapa gejala mulai dari demam, nyeri dada, sesak nafas, batuk berdahak, jantung berdebar. Ya, itu ya teman terbaik Pro 2 FM yang pastinya untuk dengan mengenal lebih dalam lagi ya paru-paru basah, gejala dan penyebab dan pencegahannya. Ya, teman terbaik, pencegahannya yang pastinya lakukanlah vaksinasi ya, hindari merokok, kurangi konsumsi minuman beralkohol, cuci tangan secara rutin, apalagi jaga lagi kebersihan lingkungan, dan tutup mulut dan hidung dengan sapu tangan ketika bersin, dan selalu gunakan masker. Ya, kita masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu pada pagi hari ini, teman terbaik. Saya break untuk kamu, lagu-lagu pilihan. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual.
1: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu. Selamat pagi dan selamat. Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Dampak HP. Iya, apalagi bagi kesehatan bisa terjadi secara langsung maupun dalam jangka beberapa waktu. Hal ini sering kali tidak disadari ya, dan diabaikan oleh pengguna HP karena terlalu asyik bermain gawai. Dengan mengontrol penggunaan HP juga secara bijak, Anda pun dapat terhindar dari berbagai dampak negatif HP. HP merupakan komunikasi yang memiliki berbagai fitur menarik guna menunjang produktivitas setiap orang. Namun di balik kegunaan tersebut, ada beberapa dampak negatif HP juga yang menghantui kesehatan bila penggunanya tidak terkontrol. Munculnya dampak negatif HP ini biasanya tergantung pada intensitas penggunanya. Apalagi semakin tingkat tinggi penggunaan HP, makin juga pula risiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Mulai dari jempol menekuk, ada juga gangguan penglihatan, gangguan tidur. Apalagi teman terbaik, terapkan untuk meminimalkan dampak negatif HP bagi kesehatan kamu. Batasi penggunaan HP, cobalah untuk mematikan HP setidaknya 30 menit, kurangi cahaya di layar HP, hindari penggunaan HP yang saat sedang berkendara atau berjalan. Saat menggunakan HP, cobalah untuk tidak terlalu menunduk. Ya, lakukan olahraga latihan tersebut ya, seperti yoga, pilates, rutin penggali pengertian perhatianmu dari HP sekaligus membantu meredakan otot akibat terlalu banyak menggunakan HP. Itu ya dampak negatif HP bagi kesehatan kamu teman terbaik.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan ini.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual ya, teman terbaik. Buat kamu di pagi hari ini yang udah persiapkan diri untuk memulai dengan segala aktivitas dengan kesibukan yang padat, diawali di awal pekan hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Oke, yang udah siap-siap untuk kembali ke tempat kerja dengan semangat, dan juga buat adik-adik yang lagi duduk di bangku pendidikan, siap-siap untuk ke sekolah mengejar ilmu, yang pastinya mengejar cita-cita. Teman terbaik, pilihan informasi, lagu hiburan, temani teman terbaik di pagi hari ini. Saya akan berbagi pilihan informasi ya untuk kamu. Namun kita berikan lagi lagu berikutnya, selamat pagi, dan dari Seperti Os featuring Shania untuk kamu. Terus bersinar.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat
1: 94,5 ppm. 2

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik formasi pagi ini yang saya kutip dari rri.co.id. Gempa bumi tektonik 5,5 magnitudo menguncang wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur di hari Minggu kemarin tanggal 26 Juli 2026 sekitar jam 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di darat sekitar 18 km timur laut Kupang pada kedalaman 44 km. Gempa merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi dengan mekanisme penggerakan naik. Iya, dan berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan intensitas di Selamu, Fotole Barat, Kupang Timur, dan Kota Olewasi. Sementara itu pun guncangan dengan intensitas 4 dirasakan di Kota Kupang, Soe, Kafen, Memenanu, dan Baa. Ya, teman terbaik, ya, itu satu informasi di mana gempa yang 5,5 magnitudo guncang Kupang BMKG tidak berpotensi tsunami, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ibu guru saja.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, teman terbaik. Dua informasi kembali saya temani teman terbaik yang saya kutip dari rri.co.id. Teman terbaik, Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Spendi atau Druts yang menggelar konser ekstra prajud musikal ini pada hari Jumat 24 Juli 2006 sebagai bagian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser pun dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Hiren, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui diplomasi budaya. Ya, Hiren juga mengapresiasi berbagai prestasi Druts yang di tingkat nasional yang dinilai mencerminkan kualitas, disiplin, dan daya saing generasi muda Indonesia. Druts juga merupakan ekstra muda Indonesia di bawah nuangan Trinity Optima Production yang dipimpin Natania Karina sebagai musik direktur dan juga sebagai organisasi nirlaba berfokus pada pembinaan dan pengembangan talenta muda Indonesia di bidang musik. Berikutnya lagi teman terbaik, Badan Karantina Indonesia memastikan menjaga kepercayaan pasar Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Hal hasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration atau GACC, Kepala Baratin Abdul Kadir Karding mengatakan hasil audit tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional sekaligus memastikan produk Indonesia tetap memenuhi persyaratan negara tujuan. Ya, selamat pagi ya, dua informasi yang dapat saya temani kamu pagi hari ini dan masih dengan pilihan beragam informasi buat teman terbaik di hari ini. Hari ini Senin 27 Juli 2026. This is

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi, tempat terbaik Bro 2 FM. Pagi. Pilihan informasi, lagi hiburan masih temani teman terbaik pada pagi hari ini. Pagi ya buat kamu yang ada di tempat kerja, di pagi hari ini semangat, maupun yang ada di tempat-tempat perkuliahan, pendidikan, sekolah, semangat teman terbaik Bro 2 FM. Teman terbaik, satu informasi, kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kebakaran api di Pulau Sisilia. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 27, tepat tanggal 25 Juli 2026, kondisi cuaca ekstrim pun berupa suhu tinggi dan angin kencang dan mempercepat penyebaran kebakaran. Di Spanyol, kebakaran mengancam permukiman di sekitar Madrid dari provinsi Alvila. Ya, otoritas menyatakan kebakaran di villa ini masih di luar kendali ya. Meski demikian, tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir. Ini satu informasi ya, di mana kebakaran hutan meluas Spanyol, Prancis, dan Italia siaga. Ya, berikutnya lagi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan Moskow akan tetap mengejar tujuan perangnya di Ukraina. Menurutnya, sikap tersebut tidak akan berubah terlepas dari nasib kesepahaman yang dicapai dalam KTT Amerika Serikat-Rusia Alaska pada tahun 2024. Rusia pun menyatakan tetap mengutamakan penyelesaian melalui jalur politik, diplomatik, namun akan mencapai tujuannya dalam keadaan apapun. Pernyataan pun tersebut disampaikan Pak Lavrov setelah menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Shanghai di Kyrgyzstan. Ya, pernyataan itu pun muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan hasil usulan KTT Alaska untuk mengakhiri perang Ukraina telah gagal. Lavrov juga mengatakan Rusia telah menerima usulan kompromi dari Amerika Serikat.

No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli

0: Baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: 94,5 FM 02 RR itu.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersuara.
2: Pada!
1: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM pagi-pagi. Masih ya dengan pilihan informasi pagi hari ini. Dan sudah mengantarkan kita di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, beberapa langkah ya yang bisa untuk memulihkan diri kamu dari patah hati. Oke, ketika memutuskan berpisah dengan kekasih yang kamu sayangi, wajar saja ya bila kamu merasa patah hati. Apalagi perasaan ini pun tidak menyenangkan dan dapat membuatmu merasakan tak berdaya, namun tetap semangat. Ya, kamu harus bisa memulihkan diri dari patah hati, teman terbaik. Ya, teman terbaik, berpisah dengan pasangan tentunya bukan hal yang mudah. Kenanganmu bersamanya tak hanya ada dalam bentuk foto atau video, tetapi masih ya tergambar jelas dalam pikiranmu. Sebagian orang bisa melewati hal ini dengan tegar, tetapi tak sedikit orang yang sulit beranjak dari keterpurukan akibat patah hati. Ya, sebenarnya merasa sedih ya, stres dan patah hati karena hubungan yang

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi bisa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat. Teriknya panas matahari menyinari seisi belahan dunia pagi ini, apalagi terkhusus di Kota Tual. Semangat ya buat kamu teman terbaik Pro 2 FM.

Ya, teman terbaik, selamat pagi buat kamu. Pagi hari ini apa kabar? Sehat selalu ya buat kamu di pagi ini. Oke, pilihan informasi kembali saya temani nanti buat kamu. Kali ini ada beberapa informasi ya yang saya kutip dari rri.co.id. Namun, kita beri kembali ya lagu berikut ini. Selamat pagi buat kamu.

Penyobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM, sudah menit ke 28 di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Pagi-pagi, semangat ya untuk pagi hari ini teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik, saat ini kasus bully atau perundungan kian merajalela di lingkungan masyarakat. Tidak sedikit dampak negatif dari pelaku perilaku-perilaku ini. Ya, baik bagi yang membuli pelaku maupun yang dibuli korban. Hal karena itu, kebiasaan ini melakukan bully ini harus segera dihentikan. Bully adalah perilaku kekerasan fisik ataupun mental yang dilakukan satu orang atau lebih dengan cara melakukan penyerangan atau mengintimidasi orang lain. Nah, perilaku kekerasan ini biasa terjadi lingkungan atau di lingkungan sekolah ya, baik itu di sekolah reguler maupun sekolah inklusi atau SLB atau sekolah khusus lainnya. Ya, pada umumnya menimpa anak-anak atau remaja yang secara fisik lebih lemah dari teman-teman sebayanya. Selain itu, bully juga bisa terjadi di keluarga dan pelakunya bisa orang tua ataupun saudara. Terkadang anak yang dibully mungkin akan berbohong agar hal tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Teman terbaik, tindakan bully tidak hanya terjadi ketika pelaku melakukan kekerasan secara fisik kepada korban seperti memukul, menampar, atau menendang. Bullying juga bisa dilakukan tanpa melakukan kekerasan fisik, yakni secara verbal seperti mengejek, memanggil seseorang dengan sebutan yang hina, atau menyebarkan gosip tentang korban atau mempermalukan di depan banyak orang. Iya, di era teknologi seperti saat ini ya, sekarang ini tindakan bully makin mudah terjadi, kerap dikenal sebagai cyberbullying. Pelaku cukup memakai media sosial untuk menjatuhkan korbannya seperti menyebarkan teks, foto, dan video bertema negatif tentang korban. Apalagi perilaku bully ini pun tersebut menimbulkan banyak-banyak efek negatif bagi korban, ya seperti mengalami gangguan mental dan juga menjadikan penggunaan obat-obatan terlarang, takut atau malas berangkat ke sekolah, prestasi akademik pun menurun, melakukan meledatif, daydreaming, atau lari dari kenyataan. Ikut melakukan kekerasan atau melakukan bebas atau balas dendam. Jadi teman terbaik, oleh karena itu sebagai orang tua, Anda pun harus jeli melihat ya hal ini, apalagi tingkah laku anak. Misalnya tidak semangat berangkat ke sekolah, prestasi pun belajar menurun, atau nafsu makan berkurang, perubahan ini pun yang bisa tampak. Seperti tiba-tiba kehilangan teman, barang-barang miliknya sering hilang, mengalami gangguan tidur, kabur dari rumah, terlihat stres saat pulang sekolah, atau mungkin ada luka di tubuhnya. Ya, bagaimana untuk cara menghentikan tindakan bully teman terbaik Pro 2 FM? Kita break dulu ya, lagu untuk kamu dari Glenn Freddy, Tinggikan, untuk kamu pagi hari ini.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.
1: 94,5 FM.

0: Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Teman terbaik, cara untuk menghentikan tindakan bully. Dalam menghentikan bully sebenarnya ada juga yang bisa turun tangan ya. Dengan datang ke sekolah lalu melaporkan orang yang melakukan kekerasan pada anak Anda. Dengan begitu pihak sekolah juga bisa menanganinya secara langsung dan melaporkan kepada orang tua yang bersangkutan. Teman terbaik, para pelaku bully harus segera dihentikan. Jika terus dibiarkan, perilaku ini bisa menjadi merusak anak Anda dan generasi muda. Pertama, beberapa langkah yang bisa orang tua lakukan ya. Mulai dari tanamkan nilai normal sejak dini, ajak anak-anak untuk bersama-sama menilai dan membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak patut dilakukan pada sesama. Bangunlah komunikasi, ajarkan anak cara bersikap asertif ya. Anda pun juga bisa menasihati anak, apalagi agar berani melaporkan. Anda pun akan melaporkan kepada pengajar di sekolah saat mengalami perilaku bully. Oke, teman terbaik, itulah beberapa hal yang perlu kamu tahu ya untuk mengatasi bully kepada anak-anak Anda.
1: Anak kampung yang hanya punya mimpi. Baskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan, perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.